Doten con Namp Quardens. Lüne las gratulaziuns der RTR sün vossas uendas rumäntschas. Io do duas gratulaziuns via WhatsApp üne, sün gratulaziun dobla. Si son tons Doris Lenher et Anna Flepp. Cordiales gratulaziuns dils Candrians de Rueun. E lura, oque enche do una otra gratulaziun per Anna Flepp e Rueun pel sentivel. Cara Anna, da tot cor lai nos tots gratulà, mo il bi e bien sintiu si son tavel na telezi gevijà. Stai sco ti eis, manteng tiu bien humor e tia cordialitat, star cun tai en compagnia, ai adina bi e liger. Fai oz in biala fiasta cum biala surpresas e lai pupernatai. Tocem pli tard, celegrain sin fa viva cun tai. Claudine e Remo, Leonie e Remo, Leandro ed Angela.